32 yang mulia kota.

Yankee FM, Radio Bima 99. Madu hitam, pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam meningkatkan stamina serta menjaga daya.

0: ibu, tetangga kita, udah cuci darah ya?
1: Iya, Bu. Awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen.

Madu Hitam Pahit Manis ini adalah madu khas Indonesia.

Hayır.

here.

Mm-hmm.

Sí.

soman datang, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman konsentrat, soman

0: Ama bintang-bintang daerah Banyuwangi, Basa Situbondo, dan tidak sakti batu.
1: Berita pertama dari Bintang Daerah Banyuwangi bersama saya, Oke Nila. Sektor transportasi laut nasional kembali mendapat penguatan armada dengan beroperasinya KMP Trisila Bakti 3 secara perdana di lintasan penyeberangan Ketapang Banyuwangi menuju Kiliman, Bali. Kehadiran kapal jenis roll on roll off buatan baru ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas layanan sekaligus mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Direktur Utama PT Trisila Laut Laksamana Pertama Purnawirawan Reparto Setiawan

selanjutnya program Jaring Radio bekerjasama Suara Surabaya.

Surabaya 72 Rejomulyo Kota Madiun atau hubungi layanan pesan antar

compañía Cabana.

sih kemungkinan api bergerak menuju lahan pertanian, sementara titik api lainnya berada di lingkungan Singulangi.

selanjutnya program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang.

que tu puntuar, yo me dio cota.

ya, de que Pluto era el chamoy de acá,

Selanjutnya, program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya.

0: Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Masa Situbondo dan Widar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Zeviarani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan layanan Bapenda online untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Layanan digital tersebut dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Bupati Banyuwangi Puk Fiestiandani mengatakan Bapenda online merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat.

93.3 juknya program jaring radio kerjasama Suara Surabaya.

0: Hari ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, melarang kegiatan donasi untuk hewan yang melibatkan hewan di tempat wisata. Larangan itu sesudah unggahan di sosial media, kucing berkostum dengan kotak donasi di Jalan Tunjungan Surabaya. Larangan bukan hanya di Jalan Tunjungan, tapi juga di area CFD. Pemerintah Kota Surabaya tidak akan memberi izin untuk open donasi hewan di tempat wisata. Eri menegaskan, bukan donasinya yang dilarang, tapi tempatnya jangan mengganggu orang atau pejalan kaki. Larangan juga berlaku untuk kegiatan foto bersama hewan dengan membayar seikhlasnya.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya.

0: Jabatan kepala sekolah bersifat dinamis, sebab seiring berjalannya waktu terdapat kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas maupun berakhir masa penugasannya.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya.

dominante.

72 72 dicho Julio.

ver, chiều mới liếc cất vào.

really doing a good

分重要的球，两个打的理由

lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah, akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika soman datang, soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran soman? Kita tahu soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini soman

sí te

yol içi oluyor. Kapat.

FM, 91.9.

CFA.

Sembilan.

久了。

Belki efendim.

99.9 FM, Medi Binnen 99.9.

Yes.

man, I am.

Sí.

99,9 Madu Bima 99. Madu hitam, pahit manis ini adalah madu khas Indonesia. Untuk membantu kita dalam

Και διαρρήν γη και διαρρήν αιρνιά και γενιά ρουσά.

Mm-hmm.

gitti.

Entonces, bueno,